lokucabanga ngezimo ezikhona lapha Israel ucabanga njengokusolakala kwemsebenzi susisho ukuthi hayi ngempela ubaba wami wayentshela iqiniso yasibona izinto ezinjengalezo abanye besebethi khona mazwaba umuntu omdala kaweli phansi phela nakho seyaphila phezu kwezimpilo zethu Kutakhuluzolubona uDubo mntanami angithi uthi ngiyakutshela wena uba lihlongandlebe khuluzolubona uDubo

hauna sima uya chijaifa mabvawa tongochikira zvako stage yevanhu. Mushinda achasi abvarura stage uyu. Tombeti zvekutamba. Ndo dzake idzodzi idzi. Pati nhasi ndinaye futi. Ndikutongojaivha. Kutomukunda. Nokuti ndiri waJesu. Ndinofamba nekutenda inini. Usaita zvekutamba. Varu.